0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nunukan dan sekitarnya. Rizky Permana kembali lagi nih di acara yang paling bikin seger, paling bikin goyang, pastinya di Goyang Pagi STI. 3 jam ke depan, Rizky bakal nemenin pagi sobat STI semua biar makin semangat. Ingat selalu moto kita, STI FM Nunukan, kami inspirasi Anda. Pagi ini harus lebih baik dari kemarin, energi harus full, senyum harus lebar, dan hati harus bahagia. Rizky udah siapin deretan lagu dangdut paling asyik yang bakal bikin badan gak bisa diam. Jadi, siapkan posisi paling enak buat goyang, entah lagi di jalan, di kantor, atau lagi santai di rumah. Langsung aja kita buka semangat pagi ini dengan lagu yang satu ini.

0: Om, tante, kasihani kami, om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, mas?
2: Jangan, dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si Kring. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Masih di Goyang Pagi STI tentunya sama Rizky Permana. Gimana tadi lagunya? Bikin melek kan? Buat sobat STI yang dengerin lewat radio di mobil atau yang lagi santai di rumah sambil streaming, pokoknya jangan ganti channel. Ngomong-ngomong soal minuman manis nih, banyak dari kita yang suka minum yang manis-manis tapi takut kalori. Akhirnya pilih pemanis buatan. Tapi sobat STI harus waspada nih. Rizky baru aja baca info dari Detik Health, ternyata mengonsumsi pemanis buatan dalam jumlah tinggi, kayak satu kaleng soda diet sehari gitu, bisa ningkatin risiko gangguan kognitif loh, terutama kemampuan buat mengingat kata-kata. Katanya sih, ini setara dengan penuaan otak sekitar 1,6 tahun lebih cepat. Waduh, ngeri juga ya. Jadi, mending yang alami-alami aja deh sobat STI, biar otak tetap encer buat mikirin goyangan selanjutnya. Yuk, kita lanjut goyang lagi sama yang satu ini.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak. Bu, cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Kembali lagi di STI FM Nunukan, kami inspirasi Anda. Sobat STI, freezer di kulkas itu emang berguna banget buat nyimpen makanan biar awet. Tapi tahu nggak sih, ternyata nggak semua makanan itu betah tinggal di dalam freezer. Ada beberapa makanan yang justru jadi aneh rasanya kalau dibekuin. Kata Detik Food, nasi atau pasta sisa itu kalau dibekuin, pas dicairin lagi teksturnya jadi lembek dan nggak enak. Makanan yang digoreng juga bakal kehilangan renyahnya. Terus, jangan coba bekuin sayuran hijau kayak selada deh. Pas dicairin, bakal layu dan lembek. Jadi, nggak semua bisa diselamatkan oleh freezer ya, Sobat STI. Nah, kalau lagu yang satu ini, dijamin nggak bakal lembek. Malah bikin badan jadi makin kenceng buat goyang. Yuk, kita sikat.